tipukono. Sura mikunja eti staki skuri kusibaba fande mchisi na niburuza kwenye madawati. Na mbaa mdingi kupigia msinga, anasema umesha ansa, hacha mziku fanye maisha.